0: Bersama dengan rakan kita, Fakhri Jamil. Terlebih dalam rakan tugas kita, Fakhri Jamil, membawa kita ke pukul 9.35 minit pagi pada ketika ini. Dan audah kita teruskan lagi ruangan info daerah bersama dengan rakan kita dari daerah Temburong, Zuhaira. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan, iaitu mengenai dengan kemahiran pembuatan sesaban, yang mana kemahiran menghasilkan sesaban merupakan antara seni kraf tangan tradisional yang masih dipelihara oleh masyarakat tempatan khususnya di daerah Temburong. Selain memerlukan ketelitian dan juga kesabaran, pembuatan sesaban turut mencerminkan kreativiti serta nilai budaya yang diwarisi secara turun-temurun, yang mana dalam arus pemodenan masa kini, usaha berterusan amat penting bagi memastikan kemahiran tradisional ini terus dikenali dan diwarisi oleh generasi muda. Kita ikuti bersama.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Sebenarnya kemahiran ini secara otomatik lah. Kita ini melihat pengalaman orang generasi terdahulu. Jadi ada keperluan dan memandangkan barangan ini perluan harian di mana-mana keluarga. Jadi bisailah diteruskan ini pun barang, bahan-bahan asas mudah kita ini didapati. Mudah didapati, didapat kita ini lah di kampung. Kalau sesaban biasa yang kita ini gunakan dalam keluarga kita ini, kebanyakan orang menggunakan sesaban yang diperbuat daripada kayu-kayu yang biasalah, seperti kayu kulimpapa tanduk, melagangai dan seumpamanya. Tapi di peringkat yang lebih terbuka di pasaran, biasanya orang mencari kayu-kayu yang ada aura tersendiri, ada aroma menarik macam harum dan indah beracun. Kayu-kayunya memang dipilih lah. Terutama sekali yang mendapat tempat ini ialah kayu semala. Kayu semala ni terkenal dengan keharumannya, ada aroma yang menarik. Semala ni kebanyakannya yang memang sudah berada di tanah, sudah tumbang dan tinggal terasnya saja. Ya, sudah berpuluh tahun di tanah. Bukan baru ditabang. Kalau baru ditabang tu mungkin atau lebih sukar lagi proses. Salah jenis kayu yang berjenama lah hazanah negara kan. Pertama, memanglah kita ni memerlukan kemahiran. Satu, nombor dua, kita ni memerlukan peralatan. Peralatannya seperti chainsaw, gergaji, mesin-mesin untuk menghalusi itu kan, grinder dan seumpamanya lah. Mudah dipelajari dan kemahiran itu memang boleh kita ni ambil. Cabarannya ialah kayu ni biasanya yang kita ni memilih kayu yang tahan, keras dan berat kan. Jadi kesukaran untuk mendapatkan itu telah mendatangkan ke rumah misalnya, ke bengkel, ke apakah. Jadi memerlukan tenaga juga. Satu, yang keduanya, kita ni perlu berhati-hati super. Pasal kayu-kayuan ini ia terlampau keras. Jadi kalau kita ni kurang berhati-hati, kita ni boleh cedera apa kan semasa memotong dan seumpamanya lah. Kita ni akan mengekalkan dia punya kualiti, memang juga berhati-hati. Cara memotong pun ada kemahirannya juga kan. Pasal kita ni akan mengambil dia punya urat atau yang sesuaian supaya ia lebih elok, lebih kelihatan bagus dan tahan lebih lama. Tertakluk kepada jenis kayu, kalau takdirnya semala lah, kalau semala mungkin dalam sehari itu kita boleh menyiapkan 10 ke 15 lah. Tapi kalau kayu yang lain, kayu yang lebih mudah macam kulimpapa, ini boleh menyiapkan 30-40 pun boleh dalam sehari kalau cukup masa. Kebanyakannya lah kalau kayu biasa, kayu kulimpapa, dia mengikut bentuk asal saja. Asal dia dipenggal secara melincong, bukan dipenggal secara lurus. Jadi uratnya pun sesuai dan cantik, ia pun boleh bertahan lama hingga pecah. Satu. Jadi itu kebentuk biasa saja, mengikut bentuk kayu itulah. Ada yang elok-elok, apakan, ada yang bulat, ada yang bentuk telur, biasa saja tu. Tapi kalau semala biasanya orang ada dua bentuk saja. Satu bentuk bulat, oval, satu persegi memanjang. Itu dua bentuk yang biasa orang permintaan yang banyak. Kalau mengikut pengalaman, semala ni turun-temurun. Contohnya kami kalau macam di rumah, daripada arwah nini dulu, masih arwah bapa kami, mama kami masih menggunakan dan kami masih menggunakan tempat masanya. Artinya sudah tiga generasi kan, kayu itu boleh bertahan. Tapi kalau kayu biasa, campurin bapa-bapa, indahlah. Mungkin ya boleh bertahan 3-4 tahun saja. Dan nilai itu mungkin ya mempengaruhi harga lah. Memang ada perbezaan. Satu, dari segi ketahanan mungkin ada perbezaan. Misal juga masa ini yang modern ini menggunakan plastik kan. Jadi yang kayu ini

0: sebenarnya lebih bagus. Misalnya dia ada kayu pilihan tertentu, jenis-jenis kayunya memang biasa dengan masyarakat kita ini. Ya indah mengandungi apa-apa kandungan yang boleh memudaratkan seperti racun dan seumpamanya. Tapi kalau penggunaan plastik ni, kita ini dah tahu apa efek sebenarnya kan. Nah, jadi kalau kayu memang kita ini sudah ketahui daripada zaman-zaman. Kepada pengamal-pengamal tadi di luar sana, terutama sekali generasi muda lah, penglibatan kita memang dialu-alukan lah. Jadi kalau sekiranya memerlukan kemahiran, mencari kemahiran untuk pembuatan-pembuatan ini, saja bentuk kerap tangan lah yang dihasilkan daripada kayu-kayu tempatan, dialu-alukan. Kita akan sentiasa memberikan apa yang termampu lah. Kemahiran-kemahiran itu boleh diturunkan. Artinya anda perlu menggunakan perbelanjaan. Kami menyediakan secara percuma ilmu ini, perlu kita niat ini turunkan kepada generasi ke generasi, supaya ilmu ini, kemahiran ini tidak akan hilang begitu saja kan.
1: Info daerah dari daerah Temburu.
2: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi pembuatan sasapan bukan sekadar satu kemahiran menghasilkan kraf tangan, malah merupakan sebahagian daripada warisan budaya masyarakat tempatan yang wajar dihargai dan juga dipelihara. Dengan usaha memperkenalkan kemahiran pembuatan sasapan kepada generasi muda, terus dipergiatkan melalui bengkel, pameran dan juga aktiviti kemasyarakatan. Ini adalah bagi memberi pendedahan kepada generasi baharu mengenai nilai dan juga keunikan kraf tangan tradisional, di samping memastikan kemahiran berkenaan tidak pupus ditelan zaman. Dan sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu makluman mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Selasa 18 Ogos 2026, yang mana kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Beringus, Kampung Belaban dan kawasan sekitarnya, yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 3 petang. Dan untuk makluman juga, penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Jadi kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap akan dapat mengambil maklum mengenainya. Untuk itu, sekian laporan info daerah dari daerah Temburong. Kembali bersama rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio info daerah dari daerah Temburong bersama dengan rakan kita Zuhairah, sekaligus menutup ruangan info daerah untuk hari ini. Terima kasih rakan-rakan kita sebentar tadi dari daerah Belait, Irwan dari daerah Tutong, Haji Hairul, dan juga sebentar tadi dari daerah Temburong, Zuhairah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nak balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa ya tak sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nenek. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
3: Sekejap ma. Abang cek dulu ke dalam kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey, Pak.
4: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
5: Pertemakan Future Ready Scaling New Height. Forum memberi peluang kepada...
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam. Dari mana kau, Wang?
6: Jogging ku tadi. Pak, ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atau?
7: Oh, bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana tu.
6: Penjualan harga rumah teres RM150,000. Nombor teleponnya ada. Tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya ndak ada dalam iklan atau?
7: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luang terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atuk, walaupun bisa usulnya rumah atuk. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti juga ada kebenaran. Baik, tah cari maklumat dulu wang eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kadai. Tanyakan juga ada pihak yang berkenaan.
8: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
6: Nah, Pak, sudah ku telefon. Ku tanyakan namanya. Kali ku cek arah Bovia, benar tak ada berdaftar.
8: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah Board of Valuers and Estate Agents Bovia, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei.
9: Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Gempa bumi kuat berukuran 6.1 magnitud menggegarkan semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 minit tengah

0: malam tadi waktu setempat. Gempa bumi itu berada pada jarak 116 km dari timur laut dari Pulau Indonesia dengan kedalaman 10 km. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, kegaran turut dirasai di sekitar Tawau, Lahad Datu dan Semporna di Sabah. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, jumlah kematian akibat gempa bumi berkurang 7.7 magnitud di pesisir Pulau Flores Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan puluhan orang dilaporkan cedera. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia juga melaporkan kira-kira 2,000 penduduk berpindah ke tempat perlindungan sementara. Mangsa yang cedera menerima rawatan di kemah sementara di luar hospital. Manakala pasukan kecemasan berusaha membersihkan runtuhan di kawasan menunggu yang rosak di pelabuhan Lorinchese. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan gempa berlaku pada kedalaman 20 km dan turut dirasai di beberapa bandar di Pulau Flores menyebabkan penduduk berlari keluar jalan bagi menyelamatkan diri. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia juga melaporkan beberapa kegaran susulan berskala 5 atau lebih termasuk satu yang berkurang 6.2 magnitud. Amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi ditarik balik. Gempa bumi berkurang 5 magnitud juga menggegarkan bandar Granada Selatan, Sepanyol. Kerajaan wilayah melaporkan beberapa kediaman dan kenderaan rosak namun tiada korban jiwa mahupun kecederaan dicatatkan. Gempa bumi dilaporkan melanda kawasan Metropolitan El Hendin. Perkhidmatan Kecemasan Andalusia berusaha menyelamatkan beberapa orang dari bangunan yang rosak. Serpihan-serpihan berselerak di jalan raya susulan gempa berkenaan. Naib Presiden Kerajaan Wilayah Andalusia Antonio Sanchez-Cabello berkata pihak berkuasa telah mengisytiharkan darurat. Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian mengaitkan masalah inflasi tinggi dengan sekatan Amerika Syarikat terhadap pelabuhan Iran serta sekatan ke atas ekspor minyak negara itu. Tuan Pezeshkian dalam satu pertemuan bersama parti-parti politik dan aktivis yang diadakan pada 10 Ogos lalu berkata negaranya dulu menjual minyak tetapi kini tidak dapat menjualnya. Selat Hormuz mengendalikan 1/5 daripada bekalan minyak dunia sebelum tercetusnya konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Israel pada bulan Februari. Kemajuan ke arah rundingan damai serta trafik kapal tangki minyak melalui laluan air strategi itu masih terhenti tanpa sebarang tanda untuk menamatkan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menolak dakwaan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump yang beliau mempunyai kawalan ke atas Selat Hormuz dan berikrar untuk mengekalkan sekatan terhadap laluan air tersebut. Iran turut menegaskan hanya Iran yang boleh memutuskan sama ada laluan air strategi itu dibuka atau ditutup. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharibabadi, menjelaskan pendirian Iran menerusi satu hantaran di platform media sosial selepas Presiden Amerika Syarikat akan mengisytiharkan selat itu sebagai wilayah Amerika Syarikat. Gharibabadi menyatakan Iran akan terus menguatkuasakan sekatan ke atas selat itu. Dalam satu hantaran media sosial, Presiden Donald Trump mendakwa Amerika Syarikat mempunyai kawalan penuh ke atas laluan air tersebut. Serangan peluru berpandu oleh kumpulan Houthi ke atas pelabuhan strategik Mocha menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan maritim di Laut Merah. Dengan pengendali kapal dan penganalisis memberi amaran ketegangan yang meningkat mengancam gangguan meluas kepada rantaian bekalan serantau. Pihak berkuasa menilai kerosakan di Mocha sebagai hub komersial yang mana serangan itu meningkatkan risiko keselamatan sepanjang koridor maritim yang penting untuk perdagangan global. Pengendali logistik di hub utama seperti Aden sudah mula bersedia untuk kemungkinan kesan kerana gangguan laluan pesisir sering memaksa kargo menggunakan jalan darat, meningkatkan kelewatan transit, kos bahan bakar dan risiko operasi. Gangguan-gangguan itu berkait dengan situasi keselamatan yang lebih meluas di Laut Merah dan bukan hanya serangan di Mocha sahaja. Pihak berkepentingan surantau sedang memantau kesannya tetapi kebimbangan yang lebih meluas kekal mengenai kestabilan maritim jangka panjang di Laut Merah. Operasi pembersihan giat dijalankan di Deir Ez-Zahrani selepas serangan rejim Israel. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh dalam serangan di selatan Lebanon. 7 orang terbunuh apabila pesawat perang Israel menyerang sebuah rumah di kampung selatan Ansar. Manakala 2 lagi terbunuh dalam serangan di kampung Deir Ez-Zahrani 11 orang juga dilaporkan cedera dalam serangan tersebut. Serangan itu antara yang paling berdarah dalam beberapa minggu sejak Lebanon bersetuju dengan rangka kerja keamanan yang ditaja oleh Amerika Syarikat. Perjanjian itu membenarkan tentera Israel kekal di selatan Lebanon yang diduduki sehingga Hezbollah berundur dan tentera Lebanon mengambil alih kawalan. Kumpulan yang disokong Iran itu menolak syarat perjanjian itu. Angin kencang dan hujan lebat membadai Maui, kepulauan Hawaii susulan ribut tropika Lala menghampiri kepulauan itu. Pusat Taufan Kebangsaan berkata ribut tropika Lala bertukar menjadi taufan awal pagi kemarin waktu setempat ketika menghampiri pulau Hawaii. Pusat itu berkata data satelit dan radar menunjukkan kelajuan angin Lala mencecah 120 km sejam menurut media setempat. Amaran ribut tropika sedang berkuat kuasa di daerah Maui dengan ramalan hujan antara 8 hingga 12 inci. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya diucapkan kepada para pendengar bersama di National FM. Di pertemuan kita bersama hari Ahad yang penuh dengan kecerahan di pagi ini, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi, hari yang ke-228, minggu yang ke-33. Mengisi pertemuan kita bersama, bukan untuk anda mengikuti wancana belia terbitan rakan tugas Hajar Juraida.
1: Tadi boleh nampak walaupun unemployment itu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga ketani itu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys feel that you guys wanted to success, then you need to berkarih, berjarih dan berlurih. That's all that I can say.
3: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas of this, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada anda.
4: Wacana belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, segala puji-puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Kita bertemu kembali dalam rancangan Wacana Belia. Dan alhamdulillah, untuk edisi Wacana Belia pada kali ini, kita menghadirkan seorang tetamu undangan pernah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Beliau ini adalah salah seorang qari dan hafiz yang cukup terkenal juga di negara kita, Brunei Darussalam. Jadi tanpa membuang masa, apa kata terus sahaja kita berkenalan dengan tetamu kita yang mulia, Wang Abdul Aziz bin Nur Nasrana. Assalamualaikum Tuan Aziz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Alhamdulillah. Selamat datang ke National FM Radio Brunei dan juga ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini ya, untuk bersama saya dan juga pendengar-pendengar kita ini yang ingin mengetahui serba sedikitlah latar belakang Yang Mulia Tuan Abdul Aziz ya. Dan mudah-mudahan dengan perkongsian kita ni ringkas pada kali ini akan memberikan suntikan semangat dan juga inspirasi ya, kepada pendengar-pendengar kita, khususnya lagi kepada para belia kita ni di negara Brunei Darussalam yang mudah-mudahan nanti ada yang akan mengikut jejak langkah Yang Mulia Tuan Abdul Aziz bin Nur Nasran ini ya. Jadi Abdul Aziz, mungkin ada yang mengenali, sebahagian mungkin tidak mengenali siapa dia Abdul Aziz bin Nur Nasran ini. Jadi mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bin Nur Nasran, bekas pelajaran Ustaz Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanul Bukiah, dan sekarang sedang mengambil sarjana muda lah, sarjana muda fikih dan usul di University of Jordan. Dan alhamdulillah telah beberapa kali menyertai pertandingan Al-Quran di Brunei dan juga di luar Brunei.
4: Alhamdulillah ya. Jadi itulah yang akan kita kupas nanti, penglibatan beliau ya, khususnya dalam bacaan Al-Quran ini tadi ya. Baik, ramai yang mengenali Abdul Aziz ini sebagai seorang hafiz Al-Quran yang beberapa kali telah mengharumkan nama Brunei di peringkat antarabangsa. Jadi mungkin boleh mengongsikan sedikit bagaimana bermulanya perjalanan Abdul Aziz ya dalam menghafaz Al-Quran ini. Silakan.
5: Alhamdulillah, perjalanan saya pada awalnya daripada umur saya lebih kurang 3 tahun lagi. Saya didaftarkan masuk ke sekolah Al-Falah dulu. Jadi dari 3 tahun sekolah Al-Falah

0: ada dalamnya menghafaz Al-Quran.
1: Ya, betul.
0: Daripada surah-surah pendek, surah Al-Fatihah, surah dalam juzuk 30 yang pendek-pendek. Dan juga hafazan surah Yasin. Dan alhamdulillah setelah itu keluarga saya juga mendaftarkan saya dalam kelas khusus hafazan Al-Quran di sekolah Al-Falah ni, yang diadakan pada waktu petang selepas sesi persekolahan biasa pada waktu pagi. Jadi di sana kami lebih memfokuskan lagi dalam hafazan Al-Quran dalam juz 30 itu semua, dan berterusan juga ke surah-surah seperti surah Sajdah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Jadi itulah betul loncatan dalam menghafaz Al-Quran ini. Dan selepas itu juga saya berjinak-jinak untuk menghafaz Quran daripada awal. Mushaf, mengikut urutan mushaf, iaitu daripada surah Al-Baqarah, dan bersambung sehingga surah-surah seterusnya. Dan alhamdulillah diteruskan lagi selepas saya masuk dalam Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Hasan Al-Bolkiah sehingga ke akhir Al-Quran. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Jadi di usia berapa Abdul Aziz berjaya menghafaz Al-Quran ini?
0: Alhamdulillah pada usia 13 tahun lebih kurang.
1: 13 tahun alhamdulillah sudah pun berjaya ya menghafaz Al-Quran ini. Ini adalah satu pencapaian yang pastinya membanggakanlah ya untuk kedua ibu.

0: daya dan sentiasa mendorong Abdul Aziz untuk menceburkan diri dalam bidang hafazan Al-Quran ini.
1: Sudah pastinya pada awal waktu menghafaz dulu, ibu bapa dan keluarga secara umumnya juga, yang masukkan tadi ke kelas hafaz Al-Quran di sekolah Al-Falah tu. Dan selain itu juga guru-guru yang lain juga, daripada guru-guru di sekolah Al-Falah, guru Al-Quran di Institut Hafiz Al-Quran. Secara umumnya itulah dua, keluarga dan guru.
0: Keluarga dan guru adalah pendorong besar dalam perjalanan hidup Awang Abdul Aziz ya, dalam seni menghafaz Al-Quran ini tadi ya. Jadi Abdul Aziz ini memang mempunyai bakat dalam hafazan ke, taranum ke, membaca Al-Quran ke, macam mana?
1: Lebih ke menghafaz Al-Quran.
0: Lebih kepada
1: dan membaca

0: tanpa tarannum lah.
1: Tanpa tarannum ya. Jadi lebih kepada hafazan lah.
0: Hafazan Al-Quran dan membaca Al-Quran secara bertajwid.
1: Masya Allah, kita amat berbangga ya dengan pencapaian untuk Aziz ini tadi. Baik, itu mengenai dengan hafazan Al-Quran ya. Kalau kita ni boleh mengetahui ni, sebenarnya dalam hafazan Al-Quran ini apa saja yang penting untuk Abdul Aziz sendiri?
0: Yang penting sudah pasti yang pada awalnya adalah niat yang betul dalam menghafaz Al-Quran. Itu niat kerana Allah dan niat-niat yang baik yang lainnya, sama ada untuk membanggakan ibu bapa, membanggakan keluarga dan sebagainya. Niat yang pertama merupakan yang paling penting lah dalam menghafaz Al-Quran ini, sebelum mula menghafaz Al-Quran dan seterusnya sehingga selesai dan selama-lamanya. Selepas itu juga yang penting adalah ketekunan atau dan semangat yang tidak putus dalam menghafaz Al-Quran. Ya, semangat lebih kurang.
1: Semangat yang tidak pernah putus tetapi didahulukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menghafaz Al-Quran ini tadi. Sebenarnya menghafaz Al-Quran ini susah ataupun senang kalau menurut Abdul Aziz sendiri?
0: Pada awalnya ada juga kesusahan dalam menghafaz Al-Quran itu. Terutamanya pada awal masuk Institut Hafiz Al-Quran. Kerana pada waktu itu perlu diseimbangkan antara menghafaz Al-Quran dan juga pelajaran yang lainnya dalam sekolah menengah. Jadi itu mungkin salah satu keberatan yang ada dalam menghafaz Al-Quran sambil belajar.
1: Jadi menghafaz Al-Quran ini merupakan satu tanggungjawab yang berat menurut Abdul Aziz sendiri.
0: Ya, merupakan satu tanggungjawab yang berat.
1: Kenapa ya berat tuh, Abdul Aziz?
0: Bagi saya sendiri, ia merupakan satu tanggungjawab yang berat kerana kita juga mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, ada pelajaran yang lain juga. Dan di samping itu juga perlu menjaga hafazan Al-Quran ini. Jadi itulah bagi saya sendiri di mana keberatan yang terdapat dalam tanggungjawab menghafaz Al-Quran itu.
1: Okay, jadi maksudnya komitmen pada ketika itu banyaklah. Mana lagi dengan akademik Abdul Aziz di sekolah, mana lagi dengan hafazan Al-Quran yang perlu dihafalkan ya. Jadi macam mana Abdul Aziz dapat membahagi-bahagikan masa untuk memastikan Abdul Aziz ini tetap terus, kata orang, termotivasi, terus committed untuk menghafaz Al-Quran ini?
0: Bagi saya sendiri, rutin harian saya dulu waktu menghafaz adalah saya membagikan waktu pada waktu malam atau
1: malam ya,
0: ataupun daripada lepas maghrib itulah sampai waktu malam. Saya mula-mula akan menghafaz dahulu hafazan Al-Quran yang akan diperdengarkan kepada guru pada waktu paginya. Jadi selesai menghafaz Al-Quran, baru tak saya akan mengulang kaji pelajaran yang lain ataupun membuat kerja rumah dan sebagainya. Adapun mengulang Al-Quran, kebiasaannya bagi saya waktu yang sesuai ada waktu petang selepas asar.
1: Kenapa?
0: Kerana waktu petang itulah di mana waktu itu kurang kesibukan. Di waktu pagi ada sekolah dan sebagainya. Jadi waktu petang itulah waktu satu-satunya yang tidak ada kesibukan, dan waktu itu masih ada macam selepas sekolah. Jadi masih otak belum kurang fresh lagi. Dibagi waktu itu untuk mengulang Al-Quran dan menghafaz Al-Quran dibagi pada waktu malam.
1: Menghafaz pada waktu malam, mengulang di sebelah petang. Ada saya mendengarkan juga ni Abdul Aziz ya, kita ni memerlukan tidur bah untuk memastikan hafalan kita ni itu dapat kata orang tersimpan di dalam kepala kita ni lurus gitu.
0: Secara umumnya lah, apa saja pekerjaan yang kita ni buat, kalau kurang tidur pasti kurang kualiti. Jadi sama je lah macam menghafaz Al-Quran ni.
1: Okey. Jadi maksudnya pagi belajar lah ni.
0: Pagi belajar seperti biasa
1: sampai ke petang.
0: Sampai ke petang lebih kurang pukul 4 macam tu.
1: Lepas satu baru tu mengulang Al-Quran. Malam barulah menghafaz ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Jadi menghafaz 30 juzuk ni bukan sesuatu yang mudah lah. Kita ni pun mengetahui juga apa cabaran terbesar yang Abdul Aziz hadapi sepanjang proses tersebut. Bayangkan saja usia 13 baharutah dapat menghafaz 30 juz Al-Quran ini tadi.
0: Cabaran yang terbesar adalah menyeimbangkan antara hafazan Al-Quran dan yang lain atau masa. Itu merupakan cabaran terbesar lah bagi saya. Ada juga beberapa surah yang lebih susah daripada yang lainnya. Tapi alhamdulillah dari segi menghafaz kurang kesusahannya tu. Kesusahannya cuma dalam membahagikan masa dan sebagainya.
1: Masa itu,
0: mungkin ada sedikit kesusahan dalam menghafaz pada mulanya, pada mula-mula menghafal itu. Tapi setelah kebiasaan menghafaz, alhamdulillah dapat menghafaz dengan baik.
1: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berterusan ya. Jadi itulah antara kesusahan ya ataupun cabaran lah yang dihadapi oleh Abdul Aziz hanya dalam aspek pembahagian masa ini tadi ya. Jadi kehidupan sehari-hari Abdul Aziz macam mana? Sukannya bila, aktiviti bersama keluarga macam mana, dengan komitmen yang ada ini?
0: Biasanya saya akan menjadikan waktu sukan itu selepas mengulang Al-Quran pada waktu petang. Jadi selepas asar itu mengulang Al-Quran, selesai mengulang kaji, akan ada satu sesi lah untuk sukan di tahfiz, di Institut Tahfiz Al-Quran.
1: Oh ya, kalau di sana memang tinggal di asrama.
0: Memang tinggal di asrama. Okay. Dan waktu bersama keluarga biasanya di hujung minggu. Hari Sabtu dan hari Ahad.
1: Kalau hujung minggu bersama dengan ahli keluarga itu, apa aktiviti-aktiviti kebiasaan yang dibuat?
0: Sama ada di rumah bersama keluarga, makan ramai dan sebagainya. Ataupun keluar jalan-jalan.
1: Oh, berkumpul bersama dengan ahli keluarga, kemudian berjalan-jalan, kemudian balik semula ke asrama minggu seterusnya.
0: Pada hari Ahad itu juga, Ahad malam balik ke asrama.
1: Balik hari Ahad?
0: Balik hari Sabtu.
1: Sabtu petang. Ahad itu balik semula ke asrama. Dengan rutinitas seperti tadi inilah, belajar, mengulang Quran, sukan, kemudian hafazan.
0: Betul.
1: Masya Allah ya. Kalau macam permakanan ataupun ada tips mungkin supaya mudah untuk menghafaz Al-Quran ini, kalau menurut Abdul Aziz sendiri macam mana?
0: Dari segi permakanan, sebenarnya saya sendiri sudah berapa jam menjaga makanan ini waktu menghafaz Al-Quran. Yang penting bagi saya adalah sentiasa mengulang kaji Al-Quran itu untuk supaya Al-Quran tidak lupa. Adapun permakanan mungkin boleh dari aspek yang permakanan yang baik akan menjadikan kita ini sehat. Dan kesehatan itu kita perlukan untuk selalu mengulang dan menghafaz Al-Quran itu. Jadi mungkin permakanan dari sudut kesehatan, yang mana kesehatan itu akan menyimpakkan kepada kualiti mengulang kaji Al-Quran itu.
1: Masya Allah ya. Jadi pilihlah makanan yang sehat dan juga baik-baik.
0: Betul.
1: Tubuh badan kita ini pun jadi sehat. Makan jangan labih, berhenti sebelum kenyang. Jadi insya Allah dengan badan yang sehat ini, kita ini dapat terus-menerus mengulang kaji dan juga membaca Al-Quran, dan akhirnya mampu untuk menghafalkannya ya. Pada pandangan Abdul Aziz sendiri, apa sebenarnya faktor yang paling penting dalam melahirkan seorang hafiz Al-Quran ini?
0: Niat mereka sendiri. Itu niat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala tu. Dan juga selepas itu perlu dalam di samping menghafaz Al-Quran juga mengamalkan Al-Quran itu, yaitu hidup dengan ajaran yang benar, selaras dengan Al-Quran itu sendiri yang dibawa oleh Al-Quran. Dan juga berakhlak mulia.
1: Berakhlak mulia
0: yang terapkan selaras dengan Al-Quran itulah.
1: Masya-Allah. Jadi kalau macam seseorang itu minatnya menghafaz Al-Quran tetapi kurang mampu untuk menghafaz Al-Quran, macam mana itu menurut Abdul Aziz sendiri?
0: Biasanya setiap orang lain pulang tu, macam setiap seorang akan ada ia punya kemampuan lain-lain,
1: kemampuan menghafalan ini ya.
0: Boleh jadi seorang satu muka surat Al-Quran itu boleh ia menghafal itu dalam masa 10 minit contohnya. Tapi ada orang lain memakan masa sehari, dua hari dan sebagainya. Bagi saya, setiap seorang itu mestilah tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi kalau ia tahu contohnya ia akan mengambil masa yang lama dalam menghafaz contohnya, perlulah ia teruskan juga menghafaz itu. Walaupun ia memakan masa yang lama, akan tetapi jangan dibanding-bandingkanlah sama orang lain. Setiap seorang ada timeline-nya masing-masing,
1: ada kelebihan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Seorang ini mungkin hafalannya alhamdulillah baca sekali hafal. Yang seorang ini mungkin baca berkali-kali lancar, hafal hari ini besok lupa. Ada juga macam tu ceritanya. Kalau teknik Abdul Aziz sendiri, kalau boleh berkongsi lah, kalau ini menjadi rahsia lah, macam mana Abdul Aziz
0: dah rahsia lah. Menghafaz Al-Quran sahaja, biasanya saya menghafaz satu ayat, ataupun kalau ayatnya panjang dibagi-bagikan ayat itu. Jadi diambil pecahan ayat ataupun ayat satu ayat itu dan diulang balik-balik. Mungkin 5 ke 10 kali sampai hafal, ataupun ikutlah masing-masing berapa kali diulang sampai hafal. Kemudian masuk ke ayat seterusnya ataupun pecahan ayat seterusnya. Dan sama juga mengulang 5 ke 10 kali. Selepas itu baru tah digabungkan dua tu. Macam tu. Lepas itu pelan-pelahan sampai akhir muka surat. Lebih kurang macam itulah.
1: Jadi sehari itu satu muka surat itu boleh dihafal lah maksudnya.
0: Boleh dihafal dengan cara tu.
1: Baca, ulang, beralih ke ayat seterusnya, baca, ulang, kemudian betul, gabungkan dari atas ayat pertama sama ayat kedua ni tadi.
0: Dan ada juga satu cara yang lebih membantu adalah memahamkan serba sedikit lah ayat itu. Yang mana kalau Tani faham ayat itu, Tani boleh nampak susunannya macam mana. Lebih kurang macam itu je lah cara yang saya pakai juga.
1: Oh, jadi memahamkan ini.

0: Membaca tafsirannya lah ni maksudnya.
1: Membaca tafsiran secara ringkas.
0: Okey, baik. Kita digandingkan lah tu.
1: Gandingkan
0: Al-Quran tadi dengan tafsirannya ni tadi.
1: Tafsiran, betul.
0: Oh, ini akan sangat-sangat membantu bagi si penghafaz ni tadi. Ya. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak juga kita di mengetahui ya, ada pendengar perjalanan Yang Mulia Abdul Aziz ya, dalam menghafaz 30 juzuk Al-Quran ini. Itu di usia beliau kecil lah. Sehingga ke usia 13 tahun sudah pun mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran.

0: Untuk seterusnya ni, ingin kita diketahui ini, bagaimana Awang memastikan hafazanah tu bukan sekadar kuat diingatkan, tetapi turut difahami dan juga diamalkan?
1: Memahami Al-Quran ni satu benda yang tidak mudah lah. Makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran itu sangat luas. Yang mana untuk memahami secara menyeluruh semua yang ada dalam Al-Quran itu perlu ilmu-ilmu yang lain, perlu kepakaran dalam tafsir Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi bagi seorang penghafaz Al-Quran yang indahkan mau menjadi pakar dalam tafsir Al-Quran itu, cukuplah baginya untuk indah terkeluar daripada kita dikatakan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah yang kita terapkan di Brunei ini. Yang mana ajaran itu sebenarnya diambil daripada Al-Quran itu juga sendiri. Dan juga yang untuk mengamalkan Al-Quran adalah dengan berakhlak mulia juga dan bersopan santun dan sebagainya. Yang mana kita ini diajarkan juga lah di negara Brunei Darussalam ini.
0: Alhamdulillah ya. Jadi akhlak kita ni itu mesti selarilah dengan Al-Quran itu tadi. InsyaAllah selama mana kita ni apa berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah, kita ni tidak akan apa sesatlah insyaAllah. Jadi ini kita ni beralih pula ke segmen seterusnya ni, mengenai dengan pencapaian Abdul Aziz ya. Jadi berapa kali sudah Abdul Aziz ini ikut bertanding dan apa sahaja pertandingan-pertandingan yang pernah diikuti
1: di dalam negara, di negara Darussalam sendiri? Alhamdulillah.

0: pertama sekali di pernah di Jakarta. Mhm. Uh-huh. Satu pernah di Mekah Al-Mukarramah. Mhm. Uh-huh. Dan juga di Dubai kali terakhir.
1: Di Dubai kali terakhir. Saya kira itu tahun 2023.
0: 2023 betul.
1: Alhamdulillah ya. Itu antara pencapaian yang kata orang merangsangkan juga dan dapat membawa nama baik negara Brunei Darussalam ya ke peringkat antarabangsa, apatah lagi dalam bacaan ataupun menghafaz Al-Quran ini tadi ya. Jadi ikut pertandingan ini awang sendiri yang apa mendaftarkan diri masuk ataupun di pelawa ataupun macam mana?
0: Pada awalnya waktu pertama kali mengikuti pertandingan dalam di Brunei ini,
1: Hafazan
0: Al-Quran peringkat yeah. negara di pelawa ataupun digalakkan oleh pihak sekolah Al-Falah sendiri mm-hmm. untuk masuk mm-hmm. Mm-hmm. Jadi pada awalnya cuma menyertai untuk disebabkan disuruhlah kirakan.
1: Okey, okey.
0: Tapi pasal minat dalam pertandingan ini juga mm-hmm. Selepas itu sendiri mendaftar.
1: Masya-Allah.
0: Sampai beberapa tahun lah alhamdulillah di negara Brunei Darussalam.
1: Apa kepentingan pertandingan ini untuk awang sendiri?
0: Kepentingan itu ia mendorong lagi untuk benar-benar mengulang Al-Quran itu mm-hmm. dan juga untuk memantapkan lagi hafazan Al-Quran.
1: Mm-hmm. Melihat prestasi dirilah sejauh mana sudah hafazan itu dalam pertandingan itu macam
0: betul.
1: Mana? Jadi itu kira jangan macam periksa lah tu.
0: Periksa dan juga dorongan juga.
1: Dorongan. Pemberi semangat ah.
0: Pemberi semangat untuk mengapa satu.
1: Mm-hmm. Jadi apa saja kejayaan-kejayaan dalam pertandingan itu? Juara, naib juara.
0: Alhamdulillah di negara Brunei Darussalam sudah pernah mendapat juara dalam ataupun johan pertandingan itu dalam semua kategori alhamdulillah. Dari kategori menghafaz juzuk 30 itu mm-hmm. sampai kategori 30 juzuk seluruh Al-Quran alhamdulillah.
1: Masya-Allah, pernah menjadi johan.
0: Pernah menjadi johan alhamdulillah.
1: Mm-hmm. Jadi penglibatan awang dalam pertandingan antarabangsa ni. Ini pasti suatu pengalaman yang baharulah pada ketika itu untuk Abdul Aziz sendiri ya. Jika boleh bercerita sedikit macam mana boleh melibatkan diri sampai ke peringkat antarabangsa?
0: Peringkat antarabangsa lebih kepada dihantar oleh Institut Hafiz Al-Quran sendirilah mm-hmm. alhamdulillah. Dan pada waktu itu pada mula-mula agak terasa
1: satu kegagaran
0: mm-hmm. gitu. Tapi alhamdulillah melihat kepada besar-besar lain dan juga belajar daripada diorang juga mm-hmm. dan sebagainya, satu benda yang baik yang mana lebih menjadikan kita ni lebih mantap lagi lah mm-hmm. proses menghafaz Al-Quran dan pengulangan Al-Quran kita ni mm-hmm. melihat mereka tu.
1: Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita ni boleh bercerita ni, kita ni fokus saja satulah ya, pertandingan antarabangsa penglibatan Abdul Aziz sendiri. Pertandingan peringkat antarabangsa manakah yang Abdul Aziz inda dapat lupakan?
0: Yang paling tidak dapat dilupakan adalah di waktu menyertai peringkat antarabangsa di Dubai pada tahun 2023.
1: Okey. Kenapa pertandingan ini begitu istimewa untuk Abdul Aziz sendiri?
0: Kerana pertandingan di Dubai ini melibatkan paling banyaklah negara dan dapat mengenali penghafaz-penghafaz Al-Quran daripada negara-negara luar mm-hmm. yang prestasi mereka memang mantap mm-hmm. dan dapat banyak belajar daripada mereka juga. Mm-hmm. Alhamdulillah.
1: 2023 itu macam mana suasananya pada ketika itu Abdul Aziz dihantar ke Dubai untuk hafazan Al-Quran ini?
0: Dihantar ke Dubai itu pada bulan Ramadan.
1: Okay,
0: jadi pada awal bulan Ramadan dan berpuasa lah tu di sana.
1: Jadi keluarga ditinggalkan ni.
0: Keluarga ditinggalkan. Cuma saya dan seorang penyelia saja dari Institut Hafiz Al-Quran juga. Dan di sana tu pertandingannya diadakan pada waktu malam.
1: Berapa jadi, hari?
0: 17 hari lebih kurang mm-hmm. kami di sana. Pertandingannya itu pada waktu malam. Jadi pada waktu pagi kami berpuasa, mengulang dan sebagainya. Selepas waktu isyak solat tarawih, kemudian kami pergi ke tempat pertandingan itu. Lebih kurang macam itulah suasananya pada waktu malam. Dan boleh jadi habis pertandingan itu sekitar jam 1 jam 2 pagi.
1: Okey, sampai ke tengah malam lah maksudnya.
0: Sampai ke tengah malam.
1: Jadi semua ini berlangsung selama 17 hari atau?
0: Selama lebih kurang mungkin boleh dikatakan dalam 10-11 hari lah macam itu. Ditolak hari datang dan hari persiapan dan sebagainya. Dan juga sebelum pertandingan yang benar-benar pada waktu malam itu ada peringkat pemilihan.
1: Ia taruh final.
0: Jadi peringkat pemilihan itu diadakan mungkin dalam 3 atau 4 hari untuk semua peserta. Dan itu merupakan soalan yang biasalah. Jadi ia cuma menilai adakah kita ni hafal benar atau tidak. Dan alhamdulillah dapat masuk peringkat penilaian itu dan masuk ke final.
1: Final pada ketika itu siapa sahaja dari negara-negara mana?
0: Dari bermacam jenis negara.
1: Macam-macam.
0: Seluruh

0: Tentunya lah lebih kurang.
1: Berapa orang pada ketika itu pesertanya? Final. 10.
0: Pada waktu ini dah ingat benar. Tapi lebih dari 10 lah.
1: Lebih dari 10.
0: Mungkin 70 ya? Lebih atau macam
1: itu. Difahamkan Abdul Aziz sendiri menduduki tempat dalam kelompok 10 terbaik.
0: Alhamdulillah 10 terbaik.
1: Alhamdulillah ya. 26 International Al-Quran Memorization Contest betul ah?
0: Betul.
1: Di
0: betul.
1: Dubai, Emiriah Arab Bersatu.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Jadi itu adalah satu pengalaman yang berharga. Dapatan daripada pertandingan tersebut untuk Abdul Aziz sendiri apa sahaja?
0: Dapatan itu adalah satu pengalaman yang paling baik dan yang paling mengajar dirilah. Terutamanya dalam menghafaz Al-Quran ini dan juga dalam berinteraksi sama orang-orang di luar negeri. Jadi di sana banyak peserta yang ikut dari berbagai macam negara. Di sanalah saya sendiri dapat belajar macam mana berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Dan juga sampai sekarang masih berhubung dengan mereka.
1: Masya Allah. Dan 2023 peserta-peserta itu masih lagi berhubung.
0: Masih ada berhubung.
1: Apatah lagi Abdul Aziz sekarang belajar di Jordan.
0: Belajar di Jordan masa ini.
1: Diorang ada di sana?
0: Tidak ada di sana.
1: Tetapi Alhamdulillah masih lagi berhubung. Apa saja itu cerita-cerita pada masa ini
0: dengan di sana akan kadang-kadang akan di-share pasal apa sahaja Quran ini ataupun pasal orang-orang yang mengharumi nama negara pada waktu ini dan sebagainya.
1: Jadi itulah sosial bersama dengan hafazan bukan saja dari negara kita ini malah juga peringkat antara bangsa. Masya Allah. Jadi ribuan terima kasih di atas perkongsian yang menarik ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sumber inspirasi lah kepada pendengar-pendengar kita ini ya untuk mereka yang minat ya menceburkan diri dalam bidang hafazan Al-Quran ini sehingga mampu bertanding di peringkat antara bangsa dan akhirnya mampu mengharumkan nama negara Brunei Darussalam ya. Kita di National FM juga rasanya belum terlambat lah untuk mengucapkan syabas dan juga tahniah di atas pencapaian Abdul Aziz tahun 2023 tu sampai ke hari ini 2026 masih lagi lekat di kandang ah. Masya Allah. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan banyak lagi pertandingan-pertandingan yang diikuti dan juga pencapaian-pencapaian yang bakal Abdul Aziz ikuti ya. Jadi kita berbalik semula kepada perbincangan kita kali ini. Ibu bapa boleh memupuk kecintaan anak-anak itu terhadap Al-Quran sejak kecil lagi macam mana? Bagaimana caranya?
0: Kalau bagi saya sendiri, ibu bapa saya telah memasukkan saya dalam kelas hafazan Al-Quran di sekolah Al-Falah seperti yang saya cerita tadi.
1: Okey, mereka ni mendorong ya.
0: Mendorong. Itulah bagi saya sendiri yang dilakukan oleh ibu bapa saya memasukkan dalam kelas hafazan. Adapun boleh juga ibu bapa sendiri mengajar anak mereka di rumah membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Ataupun menghantar ke masa ni banyak sudah platform untuk menghafaz Al-Quran di luar rumah. Dan juga boleh mendedahkan anak-anak kepada contohnya rancangan-rancangan yang berkaitan dengan Al-Quran sama ada di televisyen ataupun masa ni di media sosial.
1: Betul, betul.
0: Yang berleluasa masa ni. Jadi didedahkan pada rancangan-rancangan yang berkaitan dengan hafazan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran secara umumnya.
1: Jadi ibu bapa memainkan peranan yang penting juga.
0: Ibu bapa memainkan peranan yang penting sudah pastinya.
1: Kita ini perkenalkan mengenai dengan hafazan, membaca Al-Quran ya, dan sebagainya. Kalau anak itu minat, suka, kita ini lagi mendorong. InsyaAllah mereka akan dapat melibatkan diri dalam dunia bacaan Al-Quran ini tadi ya. Ramai mengatakan menjaga hafazan lebih sukar daripada menghafaz. Macam mana pandangan Abdul Aziz sendiri?
0: Secara umumnya saya setuju dengan pandangan itu, iaitu menjaga Al-Quran itu lebih susah daripada menghafaz Al-Quran. Dua-dua ini menjaga Al-Quran dan menghafaz Al-Quran ada kesusahan mereka masing-masing. Dan dua-dua juga bukan perkara yang mudah.
1: Mudah, ya.
0: Akan tetapi menghafaz Al-Quran ya boleh diselesaikan dalam waktu yang sedikit. Jadi contohnya mungkin boleh menghafaz satu muka surat Al-Quran itu dalam masa sehari ataupun dua hari. Jadi masa yang sikit. Adapun menjaga ia merupakan masa yang seumur hidup.
1: Seumur hidup, lurus.
0: Jadi itulah kesusahan dalamnya. Perlu ada konsisten itu.
1: Masya Allah ya. Sebagai contoh saja kalau kita ni lah yang bukan hafazanan ya. Hari ini kita ni boleh menghafal surat duha. Panjang sedikit. Tapi apabila kita ni hafal satu kebanggaan untuk kita ni ya. Besok kita ni praktikalkan. Kita ni bawa ia dalam sembahyang zuhur.
0: Betul.
1: Lupa tangan-tangan. Jadi itulah kan menghafal.

0: itu senang hari ini, tapi menjaganya itu jadi sangat susah sedikit. Masya Allah. Jadi itulah. Jadi macam mana mengatasi masalah ni ataupun cabaran ni kalau menjaganya itu susah?
1: Pada akhirnya perlu konsisten saja dalam menghafaz Al-Quran itu.
0: Baca lagi, baca lagi,
1: mengulang dan sebagainya. Walaupun beberapa ayat ataupun beberapa muka surat dalam sehari. Jadi walaupun kesibukan yang mana pun, muatkan jua dalam seharian itu ada waktulah untuk Al-Quran dan untuk menghafaz atau mengulang Al-Quran.
0: Jangan pernah tinggal.
1: Jadi
0: apa kesibukan Abdul Aziz pada ketika ini?
1: Pada ketika ini sudah pasti di universiti. Maksudnya
0: sarjana muda.
1: Sarjana muda di University of Jordan itu.
0: Okay.
1: Jadi kesibukan universiti sama ada dalam universiti ataupun jua mengikuti kelas-kelas lain di luar universiti jua. Terus sedikit sebanyaklah kesibukan masa ni.
0: Ada aktiviti di sana jugalah.
1: Aktiviti di sana.
0: Tapi hafazan masih lagi aktif.
1: Jadi hafazan itu perlu dimuatkanlah dalam seharian itu. Schedule ada waktu untuk hafazan Al-Quran.
0: Berapa tahun lagi ni mengaji ni?
1: InsyaAllah setahun lagi.
0: Setahun lagi kemudian baru ke sarjana muda lah.
1: Masa ni sarjana muda. Jadi alhamdulillah sarjana muda lah betul. Setahun lagi baru selesai sarjana muda.
0: Alhamdulillah. Kemudian ke peringkat yang lebih tinggi lagi nanti.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah ada peluang. Baik. Sebelum kita ni mengakhiri wawancara kita ni, dah kerasa dah hampir setengah jam sudah ni kita ni bersama. Apa kaedah mujarab lah yang Abdul Aziz lakukan sehingga ke hari ini sampai mampu menjaga hafazan Al-Quran ni?
1: Kaedah mengulang kaji Al-Quran itu yang saya gunakan pada awal-awal menghafaz Al-Quran sama masa ni agak berbeza lah. Masa awal-awal selesai menghafaz Al-Quran itu, biasanya saya membahagikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada dua.
0: Sama yang tadi ini,
1: jadi ini pembagian lain sikit.
0: Okay.
1: Ada ayat-ayat yang saya sudah lancar ataupun sudah baguslah dalam membaca itu, membaca tanpa melihat mushaf. Dan ada juga ayat-ayat yang kurang lancar. Jadi ayat yang lancar itu akan saya ulang dengan kadar yang banyak, tapi sekali saja dalam sehari. Adapun ayat yang kurang lancar, saya akan mengulang dengan kadar yang sikit, tapi balik-baliklah mengulang dalam 5 ke 10 kali dan sebagainya. Jadi itu cara saya pada awal lah, pada mula-mula selesai menghafaz Al-Quran itu. Yang mana ada beberapa ayat yang belum lagi lancar bagi saya. Dan itu berterusan sehingga alhamdulillah pada masa ini teknik mengulang saya adalah mengulang dari awal surah Al-Baqarah sampai akhirnya. Jadi tapi bukan dalam sehari lah, maksudnya berterusan. Jadi mungkin 2 atau 3 juzuk dalam sehari, tapi mengikut urutan mushaf itu.
0: Jadi itulah teknik yang awang amalkan lah sehingga hari ini. Amalkanlah sehingga hari ini mampu masih menghafaz Al-Quran 30 juzuk ni tadi ya. Baik, dalam kesibukan belajar universiti tadi, sudah pun kita ni tahu ya, macam mana cara awang apa kata orang membahagi-bahagikan masa, mengimbang-imbangi dengan pelajaran dan juga hafazan. Jadi apa yang ingin ditambah lagi di penghujung wawancara kita ini?
1: Bagi orang yang akan menghafaz Al-Quran itulah ya, perlu konsisten saja dan perlu niat yang betul kerana Allah Ta'ala. Jadi dua tu benda yang paling utama yang dapat saya rumuskan daripada perjalanan saya dalam menghafaz Al-Quran ini, iaitu niat dan konsisten ataupun istiqamah tu dalam membaca, menghafaz Al-Quran dan mengulang kajinya.
0: Jadi ke depan ini nanti apa perancangan Abdul Aziz dengan bakat yang ada dalam hafazan Al-Quran ini? Ada merancang untuk menyertai mana-mana pertandingan? Mungkin masih aktif lagi kan memandangkan pertandingan terakhir saya lihat di sini 2023.
1: Setakat ini mungkin bagi saya sendirilah indah lagi akan mengikut pertandingan. Kerana pada masa ini saya mencuburi bidang lain lagi dalam universiti itu, yang mana saya akan memperdalamilah lagi dalam ilmu lain yang saya cuburi di universiti. Adapun Al-Quran akan tetap saya ulang
0: dan
1: tetap jaga dan akan menyertai ujian tasmi Al-Quran yang diadakan di negara Brunei Darussalam ini.
0: Apapun juga selepas ini ya, yang bakal Abdul Aziz cuburi dalam bidang apa tu, fikih
1: dan usul fikih.
0: Mudah-mudahan akan mencapai kejayaan, menempah kejayaan jugalah ya. Dan kita ni mendoakan mudah-mudahan Kedepan ini nanti dalam pengajiannya akan selamat semuanya dan dapat kejayaan juga dalam bidang

0: lebih cemburu insyaAllah. Jadi cukup setelah di sini sahajalah ha? Kita dibawakan kepada Abdul Aziz wacana beliau untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita ni akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Mewakili penerbit Hajar Juraidah Jubasni, ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk tetamu kita Abdul Aziz ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah Auda, pendengar yang dihormati sekalian. Demikianlah tadi pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran. Beliau adalah seorang qari dan hafiz terkenal dari negara Brunei Darussalam yang pernah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Beliau ini termasuk meraih kedudukan dalam 10 peserta terbaik pada pertandingan menghafaz Al-Quran antarabangsa Dubai kali ke-26 pada April 2023 lepas. Mudah-mudahan kejayaan, pencapaian dan juga perjalanan beliau ini dalam seni hafazan Al-Quran akan menyuntik semangat inspirasi dan membuatkan kita ini semua bermotivasi untuk mendampingi Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita ini akan mampu menghafaz dan akhirnya menjaga bacaan Al-Quran kita ni ya. Jadi cukup start di sinilah kita bawakan ruangan wawacana belia. Saya Abdul Wali Umul Fazil, wakili penerbit Hajar Juraidah Haji Basni, ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hormat kita.

Pas problema-problema minit pagi di pun kita bersama selepas berita nanti akan dibawakan beberapa lagi kapsul masa-masa tips mesra alam. Di pun kita nanti di jam kedua di pun kita di Inspirasi Nasional FM hari Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 16 Ogos 2026 Masehi.

0: Pertemuan di Inspirasi Nasional FM di jam kedua kita bersama di pertemuan kita hari ini, hari Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 16 Agustus 2026 Masihi. Pemirsa, pertemuan kita bersama, mungkin ada yang masih lagi memikirkan apakah sajian di sebelah tengah ini, mungkin juga mendapat satu ide untuk menyediakan sajian resepi yang dikongsikan di pertemuan kita pada hari ini. Kiriman daripada Mediacorp Warna Singapura merusi Masa.
1: Ingin mencuba sesuatu yang baru untuk keluarga anda? Ala-ala barat? Mengapa tidak cuba resepi pie, chicken ham dan telur? Bahan-bahannya tidak banyak. Anda hanya perlukan puff pastry. Anda boleh gunakan yang bersaiz 4 inci x 4 inci atau lebih besar lagi. Anda juga perlukan kepingan chicken ham dipotong 2, 4 biji telur, keju cheddar ataupun keju parmesan diparut, serbuk cayenne, serbuk paprika, serbuk lada hitam, secubit garam, parsley kering, sebiji telur dikocok sedikit. Ini untuk sapukan di permukaan puff pastry sebelum dibakar nanti.
2: Masak.
1: Pie, chicken ham dan telur. Cara menyediakannya pula, anda perlu panaskan ketuhar pada suhu 200 darjah Celsius. Kemudian ambil loyang pembakar sekitar 8 inci x 8 inci. Alaskan loyang pembakar ini dengan puff pastry hingga ke tepi-tepi loyang. Pastikan puff pastry-nya dinyah bekukan dan lembut ya, sewaktu anda meletakkannya ke dalam loyang. Aturkan chicken ham di sekeliling loyang. Taburkan keju, cayenne, paprika, lada hitam, parsley dan juga garam. Kemudian pecahkan telur, tuangkan di atas lapisan tadi. Kemudian masukkan lebihan chicken ham di atas telur tadi. Barulah kini anda tutup dengan puff pastry hingga menutupi segala inti yang ada. Tekan sedikit. Sebiji telur yang dikocok tadi disapukan di permukaan puff

0: pastry, kemudian taburkan lebihan parutan keju atau hingga pirang kemasan. Keluarkan, sejukkan selama lebih kurang 15 minit sebelum dihidangkan. Boleh dihidangkan untuk sarapan pagi, makan tengah hari, boleh ditambahkan dengan salada ataupun makan malam juga dengan tambahan salada yang bersesuaian untuk memastikan kita mendapat khasiat yang diperlukan oleh badan kita. Selamat menyediakan hidangan yang cukup mudah, pantas terutamanya untuk ibu-ibu yang bertugas ataupun ibu-ibu yang sibuk ya. Boleh juga menyediakan hidangan ini iaitu pie, chicken ham dan telur.
1: Masak. Dengarkan National Anthem.

0: Assalamualaikum Jelik.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru nampak ni batah awang Jali cuti hari tu.
1: Oh Tuan Rahman, start kerja harian ni. Hari tu cuti berehat sambil bawa anak jalan-jalan.
0: Belayar si awang kah? Syok tu eh, makan angin.
1: Tak ada Tuan ni, cuti dalam negara saja. Jalan-jalan, staycation, sama sempat juga membawa peranak melawat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Bisa tempatnya tu Tuan.
0: Adeh, ya tani amba ada mendengar di radio pasal Balai Khazanah ni yang menempatkan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kan. Amba ni belum ada kesempatan ke sana ba.
1: Selain itu Tuan, di sana ada terdapat juga koleksi mushaf sama manuskrip terbesar di Brunei, sejarah peradaban Islam, galeri peralatan astronomi sama galeri mengenai flora dan fauna di negara Brunei Darussalam.
0: Nah, bisa tak kali ofis kita ni membuat aktiviti lawatan ke sana sambil melawat, banyak pengetahuan yang kita ni dapat.
2: Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Untuk harga tiket dan jadual lawatan, hubungi talian 222-0702 sambungan 140. Untuk info lanjut, layari www.bkishhb.gov.bn, Instagram @balaikhazanah.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Terokai Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Jumaat dari 9 pagi hingga 5 petang. Saksikan dengan lebih dekat khazanah warisan, kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah, pusat serenti destinasi pelancongan Islam.
3: Dengarkan National Anthem.

Permisi tuan kita, selepas ini akan kita bawakan satu kapsul tips mesra alam kehidupan pada warna medikup Singapura. Misi tuan kita bersama di pertemuan Inspirasi Nasional FM.

sudah diinai-inaikan. Maklum saja hari Ahad ini biasanya juga dia mengadakan majlis perkahwinan, majlis persandingan dan majlis pernikahan ataupun majlis pertunangan. Semoga dipermudahkan dan semoga didoakan berbahagia hendaknya yang melangsungkan perkahwinannya, dan pastinya menempuh alam perkahwinan ialah fasa menyatukan dua jiwa dengan matlamat membina keluarga bahagia, menguatkan komunikasi terbuka serta melatih sifat betul ansur dan sabar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup bersama pasangan setiap hari. Ya, aspek pentingnya perkahwinan perlunya ada komunikasi jujur, betul ansur, bertanggungjawab. Kefahaman agama juga penting, dan panduan menjaga hubungan dalam alam perkahwinan ini ialah menyelesaikan masalah dengan berbincang secara tenang, luangkan masa berkualiti bersama pasangan dan jaga kepercayaan dan setia kepada pasangan. Itulah rempah ratus dalam kehidupan alam perkahwinannya. Baik, di bulan kita bersama, di bulan kita hari ini, hari Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Hari ini mungkin ada yang menyambut ulang tahun dari National Fair, mengucapkan selamat ulang tahun, diucapkan semoga panjang umur, kesehatan berpanjangan ya. Semoga sehat berpanjangan dan juga bahagia hendaknya bersama keluarga tersayang. Dan hari ini hari yang ke-228, minggu yang ke-33 ya. Baik, tetap bersama di National FM, berteman di Inspirasi National FM sehingga pukul 1 tengah hari ini nanti ya.

Garis panduan semasa Jerebu. Bacaan Pollution Standard Index PSI. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dan bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 atau N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk menghindari semua aktiviti di luar rumah. Warga emas yang tidak dapat mengelakkan aktiviti di luar dinasihatkan menggunakan mask jenis N95. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Mereka yang mempunyai alahan atau alergi dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95

jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi NDMC dengan melayari www.ndmc.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123.

0: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
1: Dengarkan National Anthem.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Yusin Oh, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Maha Mulia pada 18 Oktober 2025. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bin La, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat meninggalkan Australia setelah menamatkan lawatan rasmi selama 4 hari mulai hari Rabu 12 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Terhormat

0: Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Majlis keagamaan semasa sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan malam tadi di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Kewangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pangeran Datin Sri Paduka Hajah Zaiti Sufina binti Pangeran Dato' Paduka Haji Sani, Pemangku Menteri Kewangan Kedua. Majlis dikir sepenuh sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di daerah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaud. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid dan muslimah masjid juga mengadakan majlis yang sama malam tadi. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak 6 Ogos lalu di stesen pencerapan cuaca di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil menyebabkan cuaca yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan petir kurang berlaku. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari nanti.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: 98.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Baiklah, untuk meneruskan lagi rancangan kita berikutnya di petang hujung minggu ini, kita ikuti bersama Mia Tutah Saja, terbitan Haji Muhammad Naqiyuddin bin Haji Ismail.
2: Mia Tutah Saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari kita ni mendengar lagu-lagu sama ada dari perantara radio, televisyen, telefon atau pelbagai alat media masa kini. Ada lagu dan penyanyi yang kita ni sukai dan gemari, dan ada pula sebaliknya. Minggu ini kita ni akan mendekati tentang sesuatu yang menarik tentang lirik lagu, khususnya lagu Melayu dan Indonesia, antara seni, sejarah dan sensitiviti. Bagaimana setengah lagu dilihat kurang sesuai untuk dikumandangkan dalam suasana masyarakat Brunei. Lagu merupakan medium seni yang sangat kuat. Lagu bukan sekadar hiburan, tetapi juga membawa mesej, emosi, sejarah dan identiti sebuah bangsa. Dalam dunia Nusantara, lagu-lagu Melayu dan Indonesia berkongsi banyak persamaan dari segi bahasa dan melodi. Di sebalik persamaan itu, terdapat juga perbezaan dari sudut konteks dan makna. Sebagian lagu dari Indonesia misalnya mengandungi lirik yang mengangkat perjuangan kemerdekaan, mengagungkan tokoh-tokoh nasional atau memaparkan semangat patriotisme yang kuat terhadap negara tersebut. Lagu Tiga Malam nyanyian Lilis Suryani misalnya, kelihatan biasa-biasa saja, namun mun diteliti lebih mendalam adalah satu harapan dan tekad perjuangan masyarakat Indonesia. Lagu seperti ini sangat bermakna bagi rakyat Indonesia kerana berkait rapat dengan sejarah dan identiti nasional mereka. Kita ini lihat lagu Selimut Putih yang sering dikaitkan dengan suasana duka dan kehilangan. Dalam satu rencana, ada mengatakan lagu ini dicipta setelah meninggalnya tokoh pemimpin besar Indonesia, Dr. Soekarno, presiden pertama Indonesia yang memainkan peranan besar dalam perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Ada pula pendapat lagu Selimut Putih sebenarnya bukanlah dicipta khusus untuk memperingati kematian Dr. Soekarno. Lagu ini lebih bersifat umum, menggambarkan hakikat kehidupan dan kematian manusia, serta perpisahan terakhir yang pasti dilalui setiap insan. Liriknya menyentuh perasaan dengan gambaran selimut putih sebagai kain kafan yang dikaitkan dengan suasana kematian dan upacara pengebumian. Walaupun begitu, lagu ini tetap mempunyai nilai emosi yang tinggi dan sering menjadi peringatan tentang kefanaan hidup. Lagu ini mengajak pendengar untuk merenung kehidupan, menghargai masa yang ada dan bersedia menghadapi saat perpisahan yang tidak dapat dielakkan. Ada lagu yang memperkatakan tentang ABRI. Orang biasa yang tidak tahu makna singkatan lagu ini menganggapnya biasa-biasa saja. Namun begitu, bagi masyarakat di Brunei yang peka, menganggap lagu sebegini ini kurang sesuai untuk dikumandangkan dalam majlis rasmi atau konteks tertentu. Mengapa? Pertama, lagu itu berkaitan dengan sensitiviti nasional. Setiap negara mempunyai sejarah dan perjuangan tersendiri. Apabila lagu terlalu menonjolkan sejarah atau tokoh negara lain dimainkan dalam ruang awam, ini mungkin tidak selari dengan semangat kenegaraan tempatan. Kedua, terdapat unsur pengagungan tokoh ataupun naratif tertentu yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh pendengar luar. Tanpa konteks yang jelas, mesej lagu tersebut boleh disalah tafsir atau tidak dihargai sebagaimana sepatutnya. Namun penting untuk kita ni melihat isu ini secara seimbang. Lagu-lagu tersebut tetap mempunyai nilai seni dan sejarah yang tinggi. Lagu berkenaan adalah cerminan perjalanan sesebuah bangsa dan wajar dihormati sebagai karya budaya. Apa yang penting ialah konteks penggunaannya. Sebagai contoh, lagu bertemakan perjuangan mungkin lebih sesuai dimainkan dalam program akademik, dokumentari atau sesi pembelajaran budaya

0: berbanding majlis rasmi kenegaraan. Selain itu, pendekatan pendidikan dan kefahaman juga penting. Dengan memahami latar belakang sesuatu lagu, kita ini bukan saja dapat menghargai seni tersebut, malah memperkukuhkan hubungan serantau melalui saling hormat-menghormati. Jadi apakah jalan tengahnya? Pertama, kita ini perlu peka terhadap konteks dan audiens sebelum memilih lagu untuk dimainkan. Kedua, mengutamakan karya tempatan dalam majlis rasmi sebagai tanda penghormatan kepada entiti negara sendiri. Dan ketiga, menggalakkan pemahaman lintas budaya agar kita ini dapat menikmati kepelbagaian seni tanpa menimbulkan sensitiviti. Seni ini seharusnya memecah belahkan, tetapi menyatukan. Dengan sikap yang bijaksana dan hormat terhadap konteks, kita ini dapat terus menikmati keindahan lagu-lagu Nusantara tanpa mengabaikan nilai dan identiti kita ini sendiri. Di negara Brunei Darussalam, banyak lagu dicipta pada hari-hari istimewa seperti Hari Keputeraan, Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan, Hari Kebangsaan, hari-hari sambutan kebesaran agama Islam. Dalam mengkumandangkan lagu-lagu baru ini, jangan lupa pada lagu lama. Menghasilkan sebuah lagu indah bukan mudah. Usaha itu memerlukan konsentrasi, penyelidikan dan pemerahan otak yang mendalam. Dan bila menyiarkan lagu, terutama di hari-hari istimewa, jangan lupa menyebutkan pencipta lagu itu. Saya hendak uji ingatan bersedia. Siapa pencipta lagu Kampung Air yang mendayu-dayu itu? Bah, itu saja. Berjumpa lagi di keluaran lain dengan topik lain pula. Salam, Haji Hussein Abdul Rahman.
1: Itu saja dibawakan untuk Auda hanya di National FM.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5.

atau satu tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progresif, dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baiklah, dah jalan ke mana-mana. Kita berhenti rehat seketika untuk mengikuti siaran berita. Selepas berita nanti ada banyak lagi rancangan menarik yang bakal menyusul menemui Auda di ruangan Serambi Petang untuk petang ini. Teruskan kesetiaan Auda untuk bersama di National FM.

0: Sukan Marapat Company Siang Berhad MPC menganjurkan pelanan persahabatan badminton antar syarikat MPC 2026 yang menghimpunkan para peserta daripada MPC, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD, Darussalam Pelotage Services Siang Berhad DPS dan Mara Maritime Services Siang Berhad MMS. Peranan diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Peranan persahabatan itu mempertandingkan 5 kategori iaitu persoalan lelaki, bergu lelaki, persoalan wanita, bergu wanita dan bergu campuran. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita, tajuk berita dunia akan dapat diikuti siarannya pada pukul 4 petang nanti.

Waktu sekarang sudah pun pukul 3.14 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selamat petang diucapkan kepada audio pendengar di mana saja berada dan dapat mengikuti siaran ini ke udara. Ruangan Serambi Petang masih menemani Auda di National FM sentiasa bersama bis kita selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita. Kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan jika pengisian di Briga dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga Auda berada. Harapan kami semoga Auda akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Masih dan sedang mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti ke udara menemani Auda.

0: Ya, oh, dan untuk seterusnya kita ikuti bersama Bicara Budi.
1: Bicara Budi. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula, melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Jiwa manusia adalah kekuatan ilahi yang bukan jasmani, tetapi berhubung erat dengan tubuh jasmani dengan satu hubungan rahsia ilahi yang tidak dengan kehendak ketentuan ilahi. Maka wajiblah diketahui benar bahwa rohani selalu berkait dengan jasmani dan jasmani berkait dengan rohani. Berubah rohani, berubahlah jasmani. Sakit rohani, maka sakitlah jasmani. Hal itu dapat kita buktikan dengan nyata. Kita dapat melihat orang yang sakit badannya berubah pula akalnya, sehingga diingkari otaknya, fikirannya, khayalnya, dan sekalian ketentuan nyawanya. Begitu juga orang yang sakit jiwanya, baik karena marah atau karena sedih, dan bermacam-macam lagi perasaan yang berkecamung. Kian lama, kian berubah jasmani dan rupanya. Hatinya bergoncang, badannya gemetar, pucat, kurus ataupun gemuk. Dalam kata lain, perubahan jasmani akan nampak ketara kerana sentuhan sakit pada jiwa. Lantaran itu, semuanya perlu ingat bahwa pentingnya menyelidik asal-usul suatu penyakit sebelum menentukan ubat bagi penyakitnya. Pengubatan badan dibahagi kepada dua cara. Pertama, memelihara kesihatan yang telah ada. Dan kedua, mengembalikan kesihatan yang telah pergi. Maka, mengubat sakit rohani adalah dengan cara sedemikian juga. Kesihatan yang ada dipelihara sebaik-baiknya dan kesihatan yang telah hilang dijangkau kembali. Jiwa yang sihat ingin mencapai hidup yang lebih sempurna dari yang telah ada. Ia selalu ingin mencari kebenaran. Ia selalu ingin mendapat pengetahuan yang benar. Untuk memelihara keinginan ini supaya kendur dan hilang, hendaklah bergaul dengan orang yang mempunyai keinginan yang sama dan rapat bergaul dengan orang yang tidak mempunyai keinginan seperti itu, kerana itu adalah tanda bahwa jiwanya sudah mulai sakit. Maka berwaspadalah agar jangan memindah pula penyakit itu kepada kita yang masih sihat. Jauhi pergaulan dengan orang yang jahat, yang condong kepada jalan kejahatan, yang berbangga dengan kejahatan yang dilakukannya, kerana ia akan memberi kesan ke dalam hati yang akan menjadi kekotoran yang sukar untuk menghilangkannya, sehingga meminta waktu yang lama untuk mencari penawar ubat bagi merawatinya. Mencari kepuasan nafsu dan kehendak jasmani itu adalah tabiat asal manusia kerana kekurangan yang ada padanya. Jika tidak ada pengendalian akal budi kita sendiri, lalu kita turuti saja segala kemahuan nafsu yang telah menjadi sebahagian dalam kehidupan manusia. Nescaya runtuh dan hanyutlah kita dibawa oleh nafsu yang memperdaya dan melelahkan kita. Tabiat asal itu memang perlu untuk hidup. Kita ingin makan dan minum dan mempunyai keluarga. Tetapi keselamatan rohani dan jasmani kita hanyalah akan tercapai jika nafsu itu terkendali oleh akal. Hidup biar berbakti walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab Gubahan Syaqibay, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Astaghfirullah.

Alhamdulillah, demikian tadi dapat anda ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Baik, korang topan yang bersama waktu sekarang 7.12 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan untuk meneruskan lagi ruangan variasi Sanja, sekarang kita ikuti bacaan Surah Yasin.

0: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
1: Fikirkan kata-kata Dr. V. Coleman. Makin besar ibu bapa mencintai serta menyayangi anaknya, makin besar pula rasa bersalah yang timbul. Kata-kata ilmuwan itu dapatlah diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Dari kenyataan yang ada juga, kita dapat melihat kebenarannya. Semakin ibu bapa mencintai dan banyak berbuat kebaikan untuk si anak, maka semakin tidak mungkin juga si anak dapat membalas kebaikan itu. Kita dapat merasakan bahawa kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya tidak akan pernah padam. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bagaimanapun, semakin besar kasih sayang ibu bapa, maka semakin besar pula rasa cemas dan rasa bersalah si anak. Sejak kecil, kita mendapat rawatan dari ibu bapa dengan penuh kasih sayang. Setelah beranjak dewasa, tentu kita ingin membalas budi mereka. Namun, apa yang berlaku pada diri kita jika kita tidak mampu membalas budi mereka? Tentu kita akan kecewa dan merasa bersalah kepada mereka yang akhirnya kecemasan yang bakal datang. Jadi, menjadi ibu bapa seharusnya tidak begitu menunjukkan cintanya kepada anak. Kadang-kadang kita menemui ibu bapa yang mengatakan kepada anaknya, "Kami menginginkan supaya engkau menjadi seorang yang bekerja melebihi kami." Jika difikirkan kembali, kata-kata ini akan membahayakan terhadap diri anak. Jika anak tidak boleh memenuhi harapan ibu bapa, maka yang berlaku, tentu si anak akan rasa kecewa dan merasa bersalah terhadap ibu bapanya. Kata-kata Bijak Bestari, jauhi cinta yang berlebihan dan cinta yang dilarang, sebab itulah adalah azab bagi jiwa dan penyakit bagi hati. Kembalilah kepada Allah, kepada mengingatinya dan kepadanya mentaatinya. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawabannya adalah kecemerlangan. Sekian Bijak Bestari.

0: Nasional FM Radio Brunei.
1: Nasional FM menyebar informasi, menjana inspirasi menerusi frekuensi 92.3 dan 93.8 FM Radio Brunei. Ya, untuk penuh bersama waktu sekarang 7.31 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Variasi Senja sehingga 8 malam ini nanti ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini Ahad 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 16 Ogos 2026 Masihi.

0: Yang masih lagi setia mengikuti kami di Nasional FM. Apapun, selamat malam pada awak. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman awak pada malam ini ya. Dan awak muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Masuknya waktu fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 7.44 minit malam. Manakala bagi daerah Tutong Pula 7.45 minit malam dan bagi daerah Belai 7.47 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

0: Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh ikutan dalam semua aspek kehidupan dengan menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketinggian akhlak dan budi pekerti, kesungguhan dan tetap pendirian ketika berdakwah, teguh dan tetap dalam memperjuangkan Islam dan syariatnya, cinta dan kasih sayang terhadap sahabat dan umatnya.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesiapa mengumpulkan orang Islam untuk menyambut maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca maulid dan mengadakan syarahan berkenaannya, serta menyediakan makanan bagi mereka dan membuat lain-lain kebajikan, niscaya Allah akan membangkitkan mereka pada hari akhirat bersama dengan wali, orang mati syahid dan orang soleh, dan ia akan berada di dalam syurga yang penuh dengan nikmat.